0: Yang jadi. Selamat malam kepada semua yang sedang mendengar siaran radio 3ZZZ Suara Melayu Melbourne di gelombang 92.3 FM bersama saya DJ Nurul Rahman, DJ
1: Hide di sini,
0: dan juga DJ
2: DJ Farhan di sini.
0: Ya, jadi pada hari ini pada hari ini 2 Ogos 2026 bersamaan 19 Safar 1448, kami bertiga, tiga serangkai akan menemani anda secara langsung dari studio 92.3 FM. Itu nama dia siaran kita yang sedang berlangsung bersama anda di Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia. Dan juga siaran kami akan berkumandang dari jam 10 hingga ke 11 malam. Anda juga boleh mendengar siaran kita di gelombang 3ZZZ, www.3ZZZ.com.au sekarang secara langsung di laman sesawang kami. Jadi pada malam ini, sebelum kita mulakan, saya ada tetamu yang istimewa. Tetapi sebelum itu, saya nak teruskan siaran kita pada malam ini dengan memberi pengakuan bahawa kita berada di tanah adat Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin Nation, dan kami ingin memberikan penghormatan kepada para pendua mereka yang masih hidup maupun yang telah tiada. Dan kembali kepada tetamu yang istimewa pada malam ini, kita ada tetamu kita. Dengarkan suara sikit.
3: Hai.
0: Hai. Hai itu adalah Cik Puan Irene Paul. Dia tapi sebenarnya biasa, itu memang biasa apabila tetamu kita datang dia jadi huhuhaha dulu kemudian dia baru cakap suara dia. Jadi sebelum Miss Huhuha, tunggu je, kita pasangkan lagu yang diminta oleh Cik Irene Paul, Irene Paul sendiri, iaitu lagu pertama yang dia sangat suka. Lagu itu daripada Mambai, lagu yang bertajuk apa?
3: Kau Ilhamku.
0: Mari kita dengarkan.

0: nyanyi sikit eh.
1: Okay.
0: Anda sedang dengar siaran radio 3ZZZ di gelombang 92.3 FM bersama saya DJ Nurul Rahman, DJ Hidir dan juga DJ Farhan. Juga tetamu istimewa kita pada malam ini, Cik Irene.
2: Yes.
0: Yeah. Cik Irene tadi dia nervous, dia hu hu ha ha, tapi sekarang dia dah okey. Jadi dia boleh, dah boleh bercakap dah sedikit. Jam kita menunjukkan 10:11 minit malam. Baik Cik Irene, saya sebenarnya sangat berterima kasih kerana sanggup datang malam-malam bersama kami di studio. Terima kasih.
2: Thank
0: Nak
2: you.
0: Dengar sikit suara merdu Cik Irene, boleh nyanyi?
2: Menyanyi? Tak payahlah. Pukul 10 malam jangan suruh saya nyanyi.
0: Tadi dia cakap, oh Nurul Syria. Tak, mana kita Syria? Kita sebenarnya lepak je kat sini. Cik, Irene ceritalah sikit. Cerita sikit pengenalan. Nanti pendengar nak dengar suara dan juga cerita latar belakang kan. Okay. Daripada mana, asal apa. Cik, asal apa? Asal daripada Malaysia tu kat mana?
2: Asal
0: apa?
2: Asal bukan pokok, masih manusia.
1: Inilah malam ni, susah sikit tau.
0: Kadang-kadang dia tukar jadi pokok eh.
2: Bukan.
1: Jangan jadi labu sudah, itu penting kan.
2: Alright. Labu saya tengah tunggu.
3: Itu bukan labu, tu labu bu.
0: Labu bu sampai. Okay, sampai.
2: Okay, okay, okay.
0: Habis cerita ni.
2: Okay, hi. Buat senang, nama saya tu, I know is Irene Palko. Nama panjang, tapi boleh panggil saya Irene. Saya dari Malaysia. Very proud to be Malaysian.
1: Okay.
2: Flag is always with me.
1: Oh, yo.
2: And saya berhijrah ke Melbourne in 2020. Masa tu peak COVID. Satu yang saya tahu, saya tinggalkan keluarga, rakan-rakan, semua back in Malaysia. And datang sini, orang pakai penyelidik muka. So, you really couldn't, you know,
1: you
2: tak boleh.
1: Tak tahu siapa ni, siapa.
2: And tak boleh nak jumpa orang, semua tu semua, kan. So, masa tu, I felt it's very, very important kalau ada community. Kena ada community. So bila dia ada macam 5km radius opening tu, jumpa balik dengan my senior dari uni, and then dia perkenalkan saya pada community Malaysia Singapore Sikh Association. So sekarang ni I am the current president untuk Malaysian Singapore Sikh Association. Dari sana lah yang saya jumpa Kevin. Yang idea dia lah yang untuk Festival Singapore Malaysia sempena merdeka ni.
1: I see.
3: Betul tu. Okay, boleh tak ceritakan sikit tentang Festival Malaysia dan Singapura yang akan berlangsung pada 26 hari bulan September ni?
2: Okay, boleh. Essentially idea ni, idea Kevin. Kevin dia approach
0: kejap, siapa Kevin ni?
2: Kevin.
0: Tiba-tiba masuk free. Kena cerita sikit. Siapa Kevin?
2: Okay, I will tell you who's Kevin. So Kevin is actually the brain behind this whole event. Tapi I rasa memang law of attraction lah. Sebab masa tu I pun memang tengah fikir macam mana I nak you know, grow the community. Sebab saya ni selalu asyik cakap pasal Malaysia. Even untuk every time masih compare lah. Okay, I have not acclimatized to Melbourne lagi. Okay. Masih fikir every time compare. You know, Malaysia still like this. Malaysia still like that. So because I was in this Malaysia Singapore Sikh Association tu, saya kata saya nak keluar jumpa orang lain lah. Like, you know, nak cari mana orang Melayu, Malaysian Singapore. Mana orang Cina, Malaysian and Singapore. So saya pun letaklah poster untuk invite orang for picnic and then untuk Harmony Day. So mana saya dapat kawan-kawan yang padahal bukan dari community Malaysian Singapore Sikh. So Cina, Melayu, semua keluar datang. So I was very happy. And then dari sana cetus idea untuk buat tarian tradisional Melayu. So so saya ada jemput Imran yang dia actually buat tarian untuk kerajaan and everything. Okay. They do okay. like really big events. So by chance he was here in Melbourne, so okay. dia datang untuk ajar kita, and then we have done multiple shows. Salah satunya ialah Point Cook large multicultural Lunar New Year okay. event.
1: Okay. Uh-huh.
2: And then daripada post-post yang Malaysian in Melbourne and everything, salah satu daripada group member kita, community member kita, dia selalu post dekat Melbourne, Malaysians in Melbourne. And dari sana lah Kevin jumpa post ni, and then so Kevin runs. Kevin actually did the Singapore 60th anniversary.
3: Oh, so Kevin is a Singaporean.
2: Yes,
3: oh,
2: yang okay. SG60 Red oh. Dot tahun lepas dia buat.
3: So it was him. Okay,
2: yeah.
3: okay.
2: So then he said, kali ni nak buat Malaysian Singapore. So I was like, oh my god, this is like a great opportunity. Sebab walaupun you nak compare nasi lemak Malaysia, Singapore, kita tetap sama. Tak crispy juga rendang kita kan.
3: Betul, ha, betul.
2: So kalau east or west, kita masih sama je. And our culture, karya kita, semua masih sama.
3: So this is the first time that festival Singapura Malaysia ni diadakan di Melbourne.
2: Yes, buat julung kalinya.
3: Oh, buat julung kalinya.
2: First time ever di Melbourne.
1: Ah.
2: And pada skala yang sebegini besar.
3: Wow, amazing.
1: Skill besar lah. Yeah. I think in this sense. Kan?
2: Yeah.
1: Okay, okay. So
0: banyak
1: berapa,
0: soalan.
1: Berapa lama you took this orang kata apa? You plan untuk ni benda, untuk buat ni plan jadi. How long does it take?
2: Very good question. Sebab sampai hari ni saya masih fikir this was one of the fastest project.
3: Okay.
2: I think idea dia start, and our first meeting was actually in April.
1: Ah, okay.
3: This year April.
2: Yes.
3: Wow.
1: Laju juga.
2: Memang laju.
3: Efficiency.
2: Memang laju. Yeah.
3: Very
2: and
3: efficient.
2: I think semua yang dalam community kita ni memang semua ada satu idea je lah. Like, we want to bring people together. Now orang ramai-ramai datang bergembira sama-sama because we're having a lot of activity, ada game lagi, and then jangan lupa itu paling penting, makanan.
1: Makan penting actually. Ha.
0: Kena ada.
2: Mesti kena ada.
1: Makan dia is it orang daripada luar negeri datang masuk masak ke, atau our locals yang masak?
2: Local kita ni ramai. Satu tu Lina lah. Dia orang semua I mean we have a lot of Malaysian chef kat sini yang memang dah memang buat dalam pasar malam semua tu. So yeah, so we actually inviting local Malaysian and Singaporean cooks and vendors.
1: I see.
3: So we are expecting banyak makanan-makanan daripada Singapura ataupun Malaysia.
2: Kedua-duanya sekali dalam balance.
3: Balance.
2: Yes.
1: Interesting.
3: Yeah, so kalau kita rindu masakan daripada Singapura ataupun daripada Malaysia, marilah sama-sama kita datang beramai-ramai untuk menjayakan festival ini.
0: Okay, jadi Irene, cerita sikit tentang Irene punya, yang paling Irene suka dalam festival ni. Apa yang Irene dah plan tu, kira highlight dia lah. Ha. Kita bagi semua. Kita bagi highlight sahaja.
3: Snippets.
2: Ha. Highlight, I think satu yang memang we are looking forward for ialah Gurmit Singh punya comedy act. So kita ada
1: Gurmit Singh yang buat cukang tu.
2: Ha.
1: Kami tu Melbourne. Sebab
0: orang tak kena. Jangan cakap orang tak kena, tak bukan.
2: Tapi buat cukang tu private dia, limited kan. So kita kena guna nama original dia lah. Tapi
0: harap dia dikenali
2: dengan buat cukang.
0: Dengan nama buat cukang. Jadi untuk pendengar yang mungkin tak biasa dengan nama nama dia yang betul, dan lebih dikenalilah dengan nama buat cukang. Tapi dia bukan Puan Cukang. Dia asal dia bukan orang nama Puan Cukang.
2: Dia bukan selalu pakai boots tu.
3: Tapi Irene,
0: Irene tu dia simpan je.
1: It's a good feature tau kalau pakai.
3: Betul. Tapi Irene, kenapa Gurmit Singh?
2: I think dia Gurmit Singh ni popular dekat Malaysia, Singapore and some say Batam.
1: Okay.
2: so I think it's a
3: very good answer.
2: Memang a very good comedian, and I think kalau orang Singapore cakap oh Gurmit Singh or Pua Chu Kang, Malaysian cakap you mesti tahu siapa
1: that
2: yang
1: to gain. To gain the attraction. Yeah. Orang cakap yang I think a familiar face atau yeah, a familiar name in dalam industri dia, I think that is the way to call
2: exactly
1: it lah.
2: Exactly.
3: Betul tu.
0: Okay, jadi kita akan dengar lagu yang seterusnya lah. Lagu kita sebelum lagu-lagu ni, kita bagi lagu-lagu yang rock-rock jiwang dulu Irene. Eh. Apa lagu rock jiwang dia Irene?
2: Tragedi Oktober eh.
0: Tak lah, yang tu sebentar lagi. Kita dengar Masuk Suci Dalam Debu.
2: Oh, yes.
0: Okay, mari kita dengar Suci Dalam Debu, pilihan Irene Paul.

0: Itu dia lagu daripada Suci Dalam Debu, kumpulan Iklim. Kembali kita kepada siaran radio 3ZZZ, Suara Melayu Melbourne di gelombang 92.3 FM. Bukan 93, 92.3 FM di gelombang 92.3 FM. Sekali lagi untuk orang yang tak perasan kan. Bersama saya DJ Nurul,
1: DJ Hide
2: dan DJ Farhan.
0: Dan tetamu kita
3: Irene Ko.
0: Tengok. Dia ambil masa dia.
1: Professional.
0: Dia dah. Daripada tadi huhuhaha dia masuk terus Irene Ko. Okay, kembali. Jam menunjukkan 10.27 minit malam. Kita dah sampai setengah jalan dah kan?
1: Laju sangat-sangat ni hari ni.
0: Kan? Pasal dia tiga serangkai campur satu. Jadi sebab tu dia cepat sikit lah. Dia efficient. Baiklah, kembali kepada soalan yang terusnya. DJ Fahan, ada soalan ke?
2: Actually, I nak tanya you. What makes this year festival special? Apa yang menjadikan festival yang you buat ni sangat-sangat istimewa?
3: Saya rasa beberapa faktor yang boleh dikira special. Firstly, dia penggabungan antara Singapura dengan Malaysia. Selalunya is either Singapura atau Malaysia, tapi kali ini gabungan antara kedua-dua negara.
1: Okay.
3: And pertama kali di Melbourne. Kalau you all suka rojak, essentially this event will give you everything. Ada ada permainan, ada sports.
0: Jangan lupa rojak, rojak kena ada.
1: Rojak.
3: Ha, rojak lah. Kita
1: rojak
3: ada. Sebab
1: rojak
3: kita orang
1: Penang
3: ni
1: ke?
3: Suka bermacam-macam kan. Tak boleh lah just do one thing, right? So kita ada banyak option. You boleh main games. Kita ada badminton, basketball, futsal, pickleball. And then there's indoor games bagi yang suka main mahjong atau nak try main mahjong, trivia, foosball, and giant chapteh.

0: Giant Chapte.
1: Singaporean thing.
0: Giant Chapte.
1: Yeah.
0: Boleh tak ceritakan sikit? Apa tu?
1: Jangan tanya saya tu. Saya bukan.
2: Dia sebut je nama pemain-pemainan ni. Jadi itulah. Untuk yang jadi soalan bagus.
1: Saya tanya you, Farhan.
2: DJ Farhan, soalan bagus. Sebabnya kalau pendengar yang tak tahu, silalah hadir ke festival itu.
1: Ya, betul.
0: Ya, betul.
2: Nak tahu apakah Giant Chapte tu. Betul tak? Giant Chapte.
0: Japchae? Japchae ke Chapte?
2: Tak tahu. Teh tarik lah.
1: Google lah.
0: Chapte. You cakap tadi Japchae.
2: Japchae
0: tu Korean kan?
3: Korean.
0: Itu dah. Dah pukul 10:30 malam. DJ Nurul masih lapar.
1: Asalkan ini bukan Squid Game.
2: Nasib baik daripada pika. Kalau ingat kena tak dapat pika.
1: No, asalkan tak ada Squid Game, okay.
3: Oh, ingat you nak masukkan Squid Game sekali. Terkejut eh.
1: Tak ada Squid Game. Tapi cakap pasal Squid tu, tapi saya tak tahulah dia masak squid ke tak.
3: Tak ada. Oh,
1: tapi kita
3: bakar.
1: Ada cooking demo juga. And then ada music. Kita ada singer yang datang.
2: Ada penyanyi jemputan kan?
1: Penyanyi jemputan.
2: Ada. Kau tak silap dulu kalau Nur tengok dalam website tu kan? Ada dua.
1: Yes.
2: Penyanyi jemputan. Jadi untuk yang mendengar yang macam tertanya-tanya tu, boleh ke laman Sesawang kan? Apa nama dia laman Sesawang dia tu?
1: SG My Fest. Uh-huh. And I actually dah letak link dia in Facebook.
2: Mm-mm.
1: So
2: jadi
1: yes,
2: yang berminat ke Facebook dapatlah maklumat yang selebihnya kan.
1: Yep.
2: Nurul ada satu soalan Irene sebelum lagu yang seterusnya.
1: Yep.
2: Soalan dia kan tadi banyak sangat permainan, ada makan, ada macam-macam ni kan.
1: Yep.
2: Tempatnya cukup ke tempat nak ada semua tu macam mana?
1: Sebenarnya semalam pertama kali saya
2: melawat kawasan.
1: Ya, melawat MSAC. Besar and I feel like dia memang it's such a suitable place lah. Memang sesuai untuk buat event yang sebesar ni. Mm-hmm. Sebab sebelum tu saya ingat okay lah, adalah space and everything. Tapi tak terfikir yang dia sebesar ni. So
2: dia
1: yes,
2: dekat dalam
1: really
2: ke dekat
1: good.
2: Luar? Pasal dia di sport center kan?
1: Yes.
2: Dekat Albert Park tu kan?
1: Yes. So kita guna arena tu yang mana ada comedy and the indoor games. And then kita ada guna stadium untuk games tu. And bahagian luar will be all our vendors. So kalau bagi yang suka pasar malam,
2: besar.
1: So it will be concept pasar malam.
3: Yes. So dalam anggaran, dalam size besar gitu kan, dalam anggaran berapa banyak orang kata apa, participant,
1: pengunjung
3: ke, pengunjung.
1: So kita tengah fikir yang akan capai 4,000 lebih.
0: 4,000. Wow.
3: Wow. 4,000.
1: So bagi yang tak nak ketinggalan, dapatkanlah tiket anda.
3: Betul juga.
1: Secepat mungkin.
2: Dan kawasan tu memang besar ya. Jadi untuk yang tidak pernah ke stadium Albert Park tu kan, memang luas saya ya.
1: Yeah, memang
2: kawasan memang cukup.
3: Apa patut ya F1 kan kat sana
2: Ya yeah, betul.
0: Betul
2: dekat,
0: tu.
2: Dekat dengan F1
0: dekat,
2: tu.
0: Dekat.
2: Ya betul. Dekat lah.
3: Okey,
2: kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu daripada M. Nasir. Lagu yang dipilih juga oleh tetamu kita pada malam ini. Lagu yang bertajuk
1: Mentera.
2: Mentera. Semerah Padi. Mari kita dengarkan.

0: Okey, kita kembali ke siaran radio 3ZZZ Suara Melayu Melbourne di gelombang 92.3 FM secara langsung dari studio kita di Brunswick, Melbourne, Australia. Jam menunjukkan 10.36 minit malam. Kembali kita bersama DJ Hidi, DJ Farhan, Haji Nurul dan juga Arin Paul, tetamu kita pada malam ini. Kembali ke soalan yang seterusnya, kita dah ada daripada DJ Farhan.
1: Ah, okay. Irene, kalaulah I pergi sana, I bawa anak kecil. What can I expect for my little children?
2: Soalan yang bagus. You kena you kena plan macam mana you nak bawa dia pulang. That is the question.
1: Kenapa tu?
3: Macam kena culik.
0: Itu bagus. Irene, soalan dan jawapan yang sangat bagus.
2: Jawapannya bagus. Sebab ada terlalu banyak aktiviti untuk anak-anak dan seluruh keluarga. Kita ada Kids Corner, so don't worry about that.
1: Okay.
2: Makanan pun memang you akan jumpa benda-benda sesuai. Like one of it is ais kacang, so it's going to be kids favourite. Ada lion dance yang will be another big attraction for the kids.
1: Oh, that's nice.
2: And we also have a lot of dance, which I believe dengan tarian-tarian daripada team peranakan Australia, tarian joget, mesti seluruh keluarga akan terhibur dalam pesta ni. Sebab itu idea ni actually came about supaya seluruh keluarga, setiap orang daripada generasi yang berbeza, intergenerational dan juga daripada budaya dan kaum yang berlainan boleh datang sekali untuk terhibur dan berpesta bersama-sama.
1: I think that's very amazing. Yang kita, you target seluruh generasi, daripada yang tua sampai ke anak kecil. Dan DJ Hidil, mungkin anda ada soalan yang seterusnya. DJ Hidil.
3: Ya, saya.
0: DJ Hidil sedang melihat wajah dia di telefon TikTok.
3: Betul. Dia macam bersinar-sinar gitu cahayanya ni.
1: Ada cahaya nur.
3: Cahaya nur.
0: Tak ada, pergi. Tak apa, DJ Hidil teruskan. Saya tanya dulu soalan saya. Teruskan betul. Melihat. Okay. Irene, saya nak tanya ni. Festival yang sangat besar kan? Jadi mestilah penaja-penaja pun, pada pandangan saya, sangat besar juga kan. Irene, ada boleh beri sedikit mungkin antara penaja-penaja yang telah menaja dan harus diketengahkan macam tu kan?
2: Yep. Betul Nurul, kalau tanpa sokongan daripada penaja-penaja ni, tak mungkin pesta ni akan berlangsung. Sebab kita sebenarnya, as I mentioned tadi tu, kita baru mula

0: grant-grant community semua dah tak ada.
1: Betul.
0: Sebab you boleh dapat grant untuk satu tahun ke hadapan, right?
2: Betul.
0: So kita tak dapat grant. So kita memang sangat grateful dengan sponsor-sponsor kita, penaja-penaja kita, yang mana saya hendak berikan nama.
1: Kita nak sebut lah kalau saya, dah menaja kan.
0: Ya, betul. Kami dari Kaki Culture Community Club, Singapore Malaysia Fest 2026. Amat berterima kasih kepada Singapore Global Network, principal partner kita, OMI Group, Yos, Quest St. Kilda, Bayside, Singapore Hawker Heaven, CBA, Oakwood Premier Melbourne, 3ZZZ, thank you guys.
3: Oh, sama-sama. You're
2: most welcome.
3: Saya wakil lah.
1: Kita panggil lagu Linda sikit. Saya belakang, latar belakang bagi dengar.
0: Okay. Go Markets, Hong Di Lion and Dragon Dance, Harvey Norman, Furniture Frankston, Local Eats Asia, Mela Transport, The Understory, and our new entry, but he's also our volunteer and he's done amazing, Timothy Culinary and Consulting Services. And he is actually participating in our upcoming event. Let me just get the name right, yeah, so that I will be able to tell you what is it. So it is called the Chef of the Year. So kalau yang nak ikut, bolehlah ikuti Timothy.
3: Chef, okay. He's a chef.
1: Yes, chef. Timothy, nama penuh dia apa? Nanti nak senang nak cari ataupun dari IG ke ataupun
0: carilah Chef of the Year. That's a competition.
1: Okay.
0: Competition Chef of the Year. Yes, competition yang akan berlangsung, yang dia akan bagi box untuk diorang.
1: Dekat mana, dekat festival ini juga ke?
0: No, no, ini tak akan berlaku di, tak akan berlangsung
1: jangan
0: di sini.
1: Jangan, nanti dah terconfuse tadi. Tiba-tiba macam
0: no,
1: ada festival tu, no, ada, no, competition,
0: so
1: juga.
0: So ini volunteer dan sponsor kita. So yes, so I'm giving credit to Timothy for that. Thank you.
1: Jadi dengan itu kita pasang lagu legenda untuk semua penaja-penaja kita. Bukan kita, penaja-penaja untuk festival.
2: Betul,
1: Singapura
2: sekali
1: dan Malaysia.
2: Betul.
1: Dan juga untuk pendengar siaran radio 3ZZZ Suara Melayu Melbourne. Kita adalah media partner dengan Singapura Malaysia Festival yang akan berlangsung pada 20

0: itu dia lagu legenda kepada semua penaja-penaja, juga kita sebagai penaja festival. Festival kita penaja dan juga media partner untuk festival Singapore Malaysia Festival yang akan berlangsung pada 26 September ini.
1: Daripada pukul jam 10 sehingga 4 petang. Betul ya?
0: Kira satu hari lah.
1: Satu hari.
0: Kira satu hari kita dah boleh buat rancangan lah. Maknanya hari itu memang di kawasan Albert Park Stadium tu sahaja.
1: Adakah DJ Nurul punya kawan yang nama Lucy akan menyanyi serta juga sama mereka?
0: Lucy dia hari tu dia sibuk.
1: Dia sibuk.
0: Sebab kalau dah ada girl mate sing dekat situ, kenapa Lucy nak pergi pula? Nanti tiba-tiba Lucy dengan pocukang ada kat situ.
1: Aduh, kan ini kita punya artis tempatan. Kita patut menyokong semua
0: betul,
1: mereka.
0: Betul. Tak apa. Tahun depan dia pergi ya. Tahun depan.
2: Okey. Itu biarlah kita yang start. Me and Nurul jadi mundan D.
0: Sebenarnya saya memang dah sangat teruja ya nak apa, bila kita tengok website saja kan, dalam website Singapore Malaysia Fest ni dah memang penuh dengan bermacam-macam aktiviti. Jadi kalau pendengar yang sedang mendengar radio ni yang terlepas tadi siaran yang kami berbincang aktiviti-aktiviti tu kan, bolehlah ke laman web sesawang dia sgmyfest.com.au. Kat situ dah boleh nampak dah macam-macam. Ada yang menyanyi, ada yang menyanyi apa, Portugis pun ada kan, kumpulan Portugis tu kan,
1: penyanyi
0: kan
1: Portugis.
0: Ada dekat website ni, Nurul tengok website je eh, ada ke tak ada? Cik tiba-tiba ada.
2: Kalau kat website tu memang ada.
0: Ada. Dekat website pun jawapannya betul. Okay, kalau nak beli tiket macam mana kita nak beli tiket?
2: Beli tiket mudah aje. Pergi ke laman sgmyfest.com.au and kita ada poster-poster yang kalau you nampak poster yang tergantung dekat restoran, you boleh scan QR code, boleh beli terus. Harga tiket dia tu memang is too cheap. Kalau compare dengan apa value
0: murah
2: yang you akan dapat hari tu. Murah kalau compare dengan value yang you akan dapat pada hari itu. So normal ticket price ialah $21, $21. Tapi ada winter special sekarang yang mana kita ada 15% off. So harga dia $17.85.
0: Untuk seorang.
2: Kalau nak beli tu, belilah tiket cepat-cepat. Kalau you bawa anak yang umur dia 12 tahun ke bawah, free, Farhan.
3: Percuma.
1: So dewasa je lah. Dewasa je. $15, 15 sen.
0: Dan juga kalau $17.85. Harga suka-suka hati.
1: Tak adalah.
2: Yang $11 tu dah habis dah.
1: Itu early bird.
2: Early bird dah terbang dah.
3: Jadi kepada semua para pendengar di sana, dapatkan tiket anda seawal yang mungkin kepada burung yang awal.
0: Burung yang awal. Tu dia akan dapat makan yang paling cepat kan, betul tak kan? Apa pepatah dia hari ni?
3: The early bird.
2: Early burung bird get sayap. The first worm. Kita rasa tu dalam bahasa Melayu ada ke?
0: Tak ada. Tu dalam bahasa Inggeris. Tapi kita tukarkan dalam bahasa Melayu. Burung yang pertama dapatlah cacing dia.
3: Burung yang pertama?
0: Burung yang terawal.
1: Yang makan cacing.
0: Jangan cakap.
2: Tak apalah, saya tak kisah pun. Saya tak suka cacing. Saya tak makan cacing.
0: Kembali ya, dulu tengok tadi dekat laman website. Sekarang kan dekat website ni, kalau kita nak pilih tiket, dia macam-macam tau. Dia ada yang kalau kita nak main futsal saja pun ada satu tiket. Kalau kita yang nak main pickleball pun ada satu tiket. Kalau dia kiranya tiket-tiket tu memang ikut kemudahan kita lah kan. Kalau yang kadang-kadang yang tak ada anak, yang nak main pickleball je, dia tak nak pergi makan sebenarnya. Dia nak main pickleball je.
2: Betul.
0: Boleh. Pilihlah tiket dia $12.50. Betul tak?
2: Tapi yang $12.50 tu, itu additional kalau you nak main.
0: Tengoklah keliru. So betul. Nasib baik tanya.
2: Kena bayar untuk tiket untuk masuk event tu dulu. And then you boleh beli untuk untuk sports. Tapi kalau yang dah rasa $17 tu, takkanlah saya nak bayar $17 lepas tu bayar $12 lagi. Benda yang saya nak ingatkan ialah kita ada hadiah-hadiah yang amat menarik untuk pemenang, including smartwatches.
1: Okay.
3: Wow.
2: And lucky draw.
1: Lucky draw.
2: So untuk pemenang, kalau you main, you ada hadiah. Hmm. And then, kalau you beli tiket entrance, you ada lucky draw. And among lucky draw kita tu, beli, saya rasa kalau you pergi seorang pun, you baik beli 5 tiket lah. Masih berbaloi.
3: Tadi DJ Hidi tanya.
0: Tapi kita bayar jugalah. Bayar tetapi, kiranya macam kita berbayar, bayar tu dapat main, makanan kena bayar jugalah kan?
2: Makanan ya. Makanan
0: kira tiket yang tadi tu untuk masuk, masuk saja, ya. Ha, masuk.
2: Masuk dan lucky draw dan you dapat buah tangan untuk bawa balik. Okay. Di mana bag, macam party bag untuk not party bag lah. Like,
3: ni berkat lah, berkat.
2: Bag, dog gift tu yang penuh. Ha. Durian maybe.
1: Durian.
2: Tak ada dalam party bag.
0: Dah terbangun-bangun dah si DJ Hidin ni kalau dengar durian.
3: Tak ada lah. I bawa durian kalau masuk dalam tram macam mana?
1: Bawa tu ada. Makan dulu.
3: Tapi Irene, kalau lah I ni nak main pickleball tapi I tak bagus, macam mana?
2: Tak apalah, main je.
1: Kita main netball.
2: Ini macam community game kan. Ha. Kalau semua pro yang datang main tu, nanti susah lah. Tak aci. So, lagi baik dia boleh. Berbagai capability.
3: Betul tu.
0: Jadi, kita ulangi. Tempat dia di Melbourne Sport and Aquatic Centre MZAC, Albert Park. Untuk yang tidak tahu, manalah cerita dia kan. Jadi, kita ada satu lagi lagu. Dan sebelum lagu tu, kita dengar lagu dulu ke ya?
1: Kita dengar lagu dulu.
0: Kita dengar lagu lah kan. Kita dengar
1: track. Kita tengah kempunan dengan lagu Melayu ni.
0: Kita dengarkan dulu.
2: Minggu depan saya akan dengar lagi.
0: Minggu depan ada lagi.
2: Ini dah jadi radio favorite saya dah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih untuk sokongan anda.
0: Thank you. Terima kasih. Kita dengarkan lagu daripada Awi yang bertajuk.
2: Jadi di

0: Diku ka. Kau bukanlah lawanku eh. Kau jangan melawan dengan aku.
1: Yeah,
0: anda kembali ke siaran Radio 3 ZZZ Suara Melayu Melbourne 92.3 FM bersama saya DJ Nurul Rahman, DJ Hida dan juga DJ Farhan.
2: Yes, saya.
0: Tetamu kita Irene Paul. Kembali kepada soalan yang seterusnya sebab kita dah di akhir rancangan ni. Dan kita nak buat summary. Bukan summary je, macam yang pengakhiran.
2: Jadi sebelum tu, kami ingin mengumumkan yang kepada sesiapa yang ingin menyertai SGMY Fest untuk berniaga bersama-sama mereka, silalah tampil ke hadapan dan menghubungi mereka kerana mereka masih lagi membuka
1: ruang,
0: membuka pintu
2: peluang untuk peniaga-peniaga di luar sana untuk berniaga bersama mereka. Betul tak Irene?
3: Betul Farhan. And kalau siapa-siapa nak jadi penaja, kalau you nak popularkan bisnes, inilah masanya sebab ramai pengunjung yang akan mengunjungi pesta ini.
1: Okay, okay. So lagi sekali yang beli ke website anda ya, kan, di sgmy.com.au dan dengan beli kat
3: ada fest.
1: Oh, ada fest, sorry.
3: sgmyfest.com.au
1: eh.
3: Sports, food, laughter, shock.
0: Baru dah keluar syok. Okay, jadi saya melihat jam di sini menunjukkan 10.56 minit malam. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita pada malam ini, Cik Irene, kerana sudi hadir malam-malam bersama kami bercerita di studio. Kepada DJ Farhan yang sanggup juga datang bersama, dan DJ Hidir.
2: Sama-sama.
0: Dan kepada pendengar yang ingin terus menyokong kami, menjadi ahli hanya $16 setahun. Tidak mahal, kami mengalu-alukan anda menjadi ahli kerana siaran ini tanpa anda, siapalah kami.
1: Betul sekali. Dengan orang kata apa, kalau you punya orang kata support tu dapat naikkanlah kita punya orang kata apa awareness, dapat dalam sekitaran dalam warga-warga Melayu atau bangsa-bangsa yang lain di sini yang faham bahasa Melayu. Itulah salah satunya kita nak cuba orang kata apa menaikkanlah kita punya
0: memertabatkan
2: dan menaik tarafkan dan, lagi.
0: Ini menaik taraf bukannya infrastruktur nak menaik.
2: Kita menaik tarafkan lagi bangsa Malaysia dan Singapura.
1: Betul sekali.
0: Saya ada di akhir rancangan ni, sekiranya Irene ingin memberikan kata-kata terakhir sebelum kita berakhir di siaran kita pada malam ni.
3: Satu yang saya nak katakan, melentur buluh tu biar dari rebungnya. So, bawalah anak-anak belajar sekali bahasa Melayu. And terima kasih pada 3ZZZ untuk memberikan saya peluang ini untuk bersama 3ZZZ, Hizir, Nurul and Farhan. Rasa macam dah kenal you all lama-lama.
1: Terima kasih.
3: I am definitely going to be your member.
1: Oh
3: yeah. And kawan-kawan saya yang tengah duduk tengok
0: yang
3: kita tu,
0: mendengar,
3: please join.
0: Jangan lupa menjadi jadi ahli sama.
3: Yes,
0: bukan 16 tahun eh, $16 tahun bersama saya. Tak. Okay. Jadi dari kami akan terus menyokong program daripada Singapore Malaysia Festival yang akan berlangsung 26 September pada tahun ni, bukan tahun depan. Jadi semua plan untuk festival yang sangat besar,
3: 926.
0: Beli tiket anda, dan pergi ke Sesawang untuk melihat maklumat dengan lebih lanjut, kerana banyak sangat maklumat. Kita pun dah tak cukup ayat nak bagi kan, banyak sangat kan dekat dalam website dia tu. Jadi pergi ke situ anda dapat melihat macam-macam. Jadi kita akan akhiri siaran kita dengan lagu. Ini lagu pilihan Nurul yang terakhir. Dan kita akan mainkan lagu Kasih Latifah. Ada apa-apa DJ Hidir untuk
1: First of all, terima kasih Irene untuk datang menghadir di dalam konti kami. Rasa dekat suasana dengan kegilaan kami pada malam ini.
3: Saya pun sama-sama gila je.
1: Faham?
2: Irene, it is our pleasure to have you in this studio. Thank you very much for coming over.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih semua.
0: Pada semua, selamat malam.